kubuza kwethoza mnyango uthi uneminyaka emingaka uthi usugugu omncane ungathi una 35 years kanti una 20.